Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, satu lagu dari Edani, Rockin' ya, yang udah membawa perjalanan kita di 11 menit sampun ngelintang Niki saking galah Kutus Semang, Niki Rahajang Semang semeton sane jaging ngelintas ring wewidangan Sanur Kang Yang dumun Niki nggih sampun mulai padat merayap Niki semeton nggih. Nah, kita talar Niki semeton sane jaging ngelintas ring margi Mambonjol Gunung Soputan Niki terpantau mulai sedikit kemacetan Niki nggih, kecuali Niki yang semeton jagi ke jalan tol Niki lancar Niki semeton ditakonan macet apa sing. Jek mulai ngendah Niki semeton Niki nggih. Jek jalan tol kun ditakonan Niki macet apa sing. Rajang dalan Niki semeton ring wewidangan jalan bypass Ngurah Rai Niki nggih, ring simpang Udayana Niki terpantau sampun mulai padat kenten Niki semeton nggih, setiausan Niki lancar-lancar kemanten nggih semeton, selalu waspada dan fokus saat berkendaraan semeton nggih. Talan Niki selalu bawa minyak balur sanga-sanga yang semeton Niki minap jagi bepergian jauh sireuning ring margi tiba-tiba tangan kesemutan utawi Niki tiba-tiba masuk angin kenten Niki semeton nggih. Talan Niki ring Cokro Aminoto kenten Niki nggih terpantau padat merayap Niki semeton Kang Yang dumun Niki rereh alternatif tiosan utawi Niki sabar kemanten yening memang satu-satunya harus jalan ke sana kenten Niki nggih semeton nggih. Gus Gani Mawali menyapa Niki, beli kadek suara san sampun nyaringin ring semengi mangke Niki, tembangnya ini Edani sampun Gus Gani putarkan nih wau. Salam lamat sugih guni. Amun pangengal jag tuyul kene ale tuyul second ale. Jaga ade dewe Niki beli kadek suara Niki nge sukses banget Niki kiriman sele sawi ini semengan Niki. Meskipun dalam bentuk video kena Niki nge mani kayang tanahnya bang beli dek. Bang sekalian kena Niki nge dia nenge-nenge emang-emang kena Niki. Pak Yoga di Canggu semua sampun nyarengin kena Niki nge ganteng san kone Niki beli Gus Gandhi ya jelas ganteng yang jegek kan bahaya Niki. Kijak kone melalui bensap Gus ah kepo nyan lagi milu Pak Yoga nyan.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Fox Bali.

dari kawasan Berawe ya. Selamat pagi aja. Selamat beraktivitas di pagi ini katanya. Yuk melali kija niki. Taler niki kesarengin loh canis yang mau request lagu Jamrud yang apa aja katanya boleh. Oke deh, Gus Gani pilihkan yang paling keren deh pokoknya ya. Keren tapi bukan keratulen ya. Selamat pagi juga di sapa buat Bu Made Warni di pagi ini katanya mau dengerin lagu dari Andra and the Backbone yang judulnya Lagi dan Lagi. Kini ku sendiri lagi. Suksema niki sampun nyarengin Nanang Januring, Bang Limitro, suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Uli jamna mikir apa dek keltakonan ya Gus Gandhi. Kanti jani sing mantopik kone niki. Kangwangnya pengorang Om Swastiastu ya Om Candi Santi. Amun sing mantopik coba ke peken Bangli melu laku. Nyen awan ke ditu mantopik ada takonan cak Gus Gandhi gitu nge cak mulai ngendah niki apa ipiane ibinang. Ale tiga angka nang.

99.3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox ani kebetulan iki kari liburan ring Jakarta utawi semeton jagi wenten rute ke Jakarta kena nikingi langsung semeton meluncur ke JIE Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 nggih driki wenten promo menarik dari sanga-sanga semeton ring Jakarta Fair 2026. Make pisan promonya ni semeton. Beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik ukuran 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Utawi niki 1 sabun kaliku-kaliku gratisnya niki semeton nge. Nah, Richard Kalu semeton numas 2 minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 mili. Utawi 3 minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Untuk pembelian setiap Senin sampai Jumat semeton. Nah, yening semeton niki pas meli di Sabtu Minggu, semeton juga bisa mendapatkan gratis satu minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian niki di Sabtu Minggu semeton. Nggih, ingetan talan niki wenten diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin dan diskon 10% niki semeton nggih. Diskonnya 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Terus ada juga nih tebus murah dan kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi buruan datang semeton ya ke Jakarta Fair 2026. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info sejangkepnya nih rauhin Instagram @sangasanga_bali.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, yang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Voice of Sanga Sanga. Satu lagu dari Al Ghazali featuring Chelsea, Kesayanganku, yang sudah di request oleh Mokade Asih di kawasan Kesiman. Sukses men iki sampun nyarengin magarnyane. Majang ring semeton Fox maka sami ke mantan majang ring beli Gus Gandhi rahajang tugas kone niki nggih. Sukses men iki sampun nyarengin Gus Gandhi dalar niki nggih. Dalar niki semeton sane sampun nyarengin genda niki nggih. Wenten sira malih kije pesan tiangnya dingilang niki. Beli kupit kurawen niki sukses men sampun nyarengin. Request Laskar Pelangi kode niki nggih dari Niji niki. Salamnya ini untuk semeton warung Bali Kurawe, pokoknya semangat kone sarang beli Gus rajang tugas kemantan. Wenten dalar niki Mbok Yastini jagi ngarti tembang saking Virgun kuni niki nge selamat tinggal. Kadang nanti yang mang senior niki selamat tinggal masa lalu nge. Mereka kena opa niki pilih lagu gitu. Bung dari ini buong. Orang ini tiang jak puput nata niki ampunang nguel Gus Gandhi makin semua pemacekan agung kuni niki. Aduh, beli dek dolar biasanya niki makin anak sibuk niki yang mau nasal semua pemacekan agung sibuk menerangkan yang orang sangkep kuni petangnya niki. Sugih teman niki beli dek sampun nyaringin nge semeton saking Banjar Laut Blabatu niki. Jadi megater kuni niki sarang keluarga besar dalam besung putra dalam kena niki asung karena sehat selalu 99,3 FM Just Forever. Sing ada lawan kuni niki nge sugih teman niki. Talar niki semeton sana jagi ngereh kenta niki nge all produk limit sanga-sanga ingetan niki antuk numbasin produk asli racikan babi Bambang Pranoto Mawinan. Sane asli kita niki nge wenten foto babi ring tiap kemasannya nih. Talat niki wenten kalih produk herbal teranyarnya nih semeton nge sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pinake racikannya nih sane lebih ultimate. Wenten talat niki produk terbaru semeton sane muaste gatalin niki nge solusi praktis antuk ngewantu mengatasi segala macam rasa gatal yang membantel dan tentunya membuat semeton tidak nyaman. Kingge informasi sejangkapnya nih. Rawen kemantan niki Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya nih balihealingoil.com dan sangasangaofficial.co.id.

0: waktunya Zona Indonesia. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
5: 99,3.

Coklat Karma yang sudah membawa perjalanan kita di 58 menit lepas dari 8 pagi semeton. Gideng semeton, sani durung nyarengin. Gus Gandhi tunggu nggih karena kebersamaan kita malih sejam ke mantan niki. Sarengin Gus Gandhi ring 087808-5993. Sani sampun nyarengin taler niki Gus Gandhi aturang suksemen niki nggih. Sabar ke mantan malih jebos niki Gus Gandhi lanturang.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Virgon Semeton yang pasti duet bersama Audi ya, dengan judulnya Selamat Tinggal ya, jangan ada masa lalu. Selamat pagi Dianti Mira, katanya mau request lagu Run yang judulnya Selamat Pagi. Ditunggu dulu, ntar Gus Gandhi putarkan ya. Selamat pagi juga buat Semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini dari Kota Bogor ya. Ada Bu Randi, terima kasih banyak. Katanya nih salamnya buat Semeton Fox Bali saja. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Lagunya Selimut Tetangga dari Republik sudah Gus Gandhi siapkan. Ditunggu dulu ya Ibu. Masak apa hari ini? Rajan Semang Wenten Chandra Sedata Niki Pak Mang Beh Jagelungsuran Galungan Niki Meimbuh Kopi Adi Tengen Niki Misi Kopi Nih Ken Telah Ya Anget Nih Harusnya Full Dong Jangin Gitu Niki Epang Cukup Awai Gitu Tembangnya Nih Gunde Bintang 14 Hari Dari Kangen Band Sampun Gus Gandhi Siaga Yang Niki Suksema Sampun Nyarengin Gus Gandhi Wenten Taler Niki Mang Ming Ring Tulikup Elemen Cinta Tak Bersyarat Sarang Gus Gandhi Suksema Kayak Manten Gih Malah Jebos Niki Gus Gandhi Putarkan.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih mo, tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Bali.

Beli 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Gus Gani menyapa mewali niki semeton sani sampun nyarengin wenten mau rustini niki nge jaging arsa tembang hijau daun kuning niki sampun Gus Gani siaga yang dalar niki sampun ketemu napi hubungan tembang sarang melu. Ada hubungannya niki mau rustini hubungan tembang sarang melukat, nah, pas melukat metembang pupuh ginade jak sinom terus warga sari gendang ge apang makin kusyuk niki melukat nih gendang niki ge cekade doen nu inget ternyata karena apa yang sapine niki wenten ini bulan niki sing misi jegek niki di depannya nih ini jegek bulan ge ring mengui niki rajang Gus Gandhi ring mengui nyarengin salam kuning niki sarang semeton Fox Makasami Angelika Putri talar niki nyarengin ring batur kintemani lebian tutur bin mani gen. Adi jaket banget niki ada. Susah mah niki Angelika sampun nyarengin ge ampun sarapan niki. Lebihin kuahnya gitu niki ge. Panggoloan dik makannya niki. Wenton beli Gus Widiantara susah mah niki sampun nyarengin. Ada band kuning niki Surga Cinta Malah jebos Gus Gani jadi putarkan niki nge. Semeton talar niki sana jadi ngereh all produk minyak sanga-sanga kita niki nge make pisan niki produknya nih sana sida semeton niki dapatkan kita niki nge. Selain minyak balur niki wenten sabun bubuk sanga-sanga skincare dupa nah yang terbaru wenten minyak gatalin talar niki semeton nge. Khusus niki semeton minyak balur ultimate sanga-sanga niki ngangge 140 bahan alami pilihan talar niki memang dibuat untuk memberikan rasa nyaman dan juga relaksasi pada tubuh. Apalagi ada aroma lavender yang semakin membuat kita merasa nyaman dan tenang ketika menggunakannya semeton nggih. Informasi sejangkapnya nih rawuhin langsung ke Fox Radio Bali. Sana megena niki ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar utawi pesan ke manten ring nomor telepon 08199931102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Semeton, apakah suka mengkonsumsi buah anggur, Semeton? Nah, ternyata buah yang satu ini ya memiliki banyak sekali manfaat, Semeton. Dan juga memiliki banyak kandungan kesehatan, Semeton ya, seperti antioksidan, serat, vitamin C, vitamin K, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk melindungi dari kerusakan sel. Dan kalau secara spesifik, buah ini sebenarnya mendukung untuk kesehatan jantung, mengoptimalkan fungsi otak, dan juga menjaga kesehatan mata, dan juga ya membantu melancarkan pencernaan. Tapi syaratnya, Semeton, jangan mengkonsumsi secara berlebihan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Semeton Fox. Ingatan ikinge Semeton mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga. Tanamilah tanahmu sane klasik utawi ultimate niki Semeton. Semeton bisa niki mendapatkan reward umroh utawi uang ya cash ya senilai 35 juta rupiah Semeton. Nah, ingetan Semeton niki nggih minyak balur Sanga-Sanga. Tanamilah tanahmu sane klasik utawi ultimate ukuran 100 mili Semeton wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi yang digunakan adalah tahun 2024 ke atas. Kalau sudah, lengkapi dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Di depan amplop, silakan diisi keterangannya Semeton, statusnya karyawan, konsumen atau sangat sian. Pilih salah satu saja Semeton ya. Kalau sudah lengkap, silakan kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Babakan Gianyar, Bali. Semakin banyak mengirim Semeton, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ngarangan semeton di Gendeng Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan gue sini punapi gatre. Sematan Fox rahajang mekari, rahine makin rahine some. Jack live makin gue sini sematan Fox live ngiring ramaikan dumun. Sematan Fox absen telpon-telponin gue sini makin yuk. Ring WA 087808 5 3 9 9 3. Gending Bali nyantos galah roras tengahi. Sematan Fox kesayangan. Sematan Fox wis apa sirep uniki sane sampun ke PKB semeton Fox. Pasti kenyane semeton Fox sebilang warse pasti semeton Fox heboh pisan pudiki sire sane dados Jayanti ri sejeroning wimbe kare bele ganjor semeton Fox. Nggih, niki wenten sinalih tunggel nggih. Pemilet ring kota Denpasar semeton Fox wakil saking kota Denpasar inggih punika sekegong kencana wiguna saking Banjar Kehan kesiman Denpasar Timur. Wah. Nampilin bele ganjor sane majudol reng roh ring wimbekara punike. Indike punike semeton Fox ngangkat untang pikayunan pemulihan jiwa pinaka sumber kehidupan make sami makhluk hidup ring gumine punike semeton Fox. Wah, niki gue sudah kutip saking baliantaranews.com semeton Fox. Nge punapi niki jagoan semeton Fox sire niki ring beli ganjur PKB ngiring yuk sarangin gue sudah menyantos segala roras tengahi ring gending Bali kantor ring WA 087808 5 3 9 9 3. Ajain Gus Windu ke PKB dados masih sempetan Fox yuk. Gus Windu durung ke PKB yang sempetan Fox kan. Wenten. Yuk.

0: Pangarap ng sumaton, di gandang bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: 99.3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring semeton Fox, mangkin teleponin Gus Windu yuk, ring WA 087808 5 3 99 3 kawitin antuk Bu Joni, Pak Joni saking widangan buannya indah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajang tugas Gus Windu, punapi gatro bece.
0: Bece pisan Bu Joni, punapi gatro Bu Joni.
1: Yang makin mau ke rumah sakit Gus Windu, meriksa mata. Sango-sango sangat lawan Gus Windu.
0: Tapi tembangnya masih
1: sayang. Tembang yang lunas tembangnya Gus Windu. Sri Dinawati wentan Gus Windu.
0: Sri Dinawati tapi Tintin senereng WA nih ke.
1: Ada sekian bulan ke Tintin.
0: Terus
1: yang terbude serang ke ani gong biang rato ayu kelinci dek jonan seperti dotu bita sekarini drupa di Pak Rene Pak Yongde dek Apika Slambawa Rueskani Pak Raden gong Haji Apel Luari Pak Rat dek Ratna yuk Rasmini dek biang kanang Pak Komang Sudato Jutat amat kosami nge gosindu rajang tugas Om Santi-Santi.
0: Om Santi-Santi-Santi. Om Teler Winten Abah Waisel saking widangan Samplangan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tugas windu.
0: Password.
2: Penapi gadre nih.
0: Password dumun password.
2: Dados nunas tembang nih.
0: Password makannya dumun Abah.
2: Cek tiang demen
0: napi pasuan ini napi
2: tiang demen ucap
0: Om Swastiastu Mohir Nawati
3: Om Swastiastu.

0: Sangat-sangat saya nggak ada lawan.
1: Napi tembang nih mangkin.
0: Tembang nih motivoral nih guys, galungan lan kuningan.
1: Oh nggih, diuris mau gak terus?
0: Saya pun napi gak terus nih guys.
1: Guys ini namunian ke mantan beli dek pun napi.
0: Banyak kah minggu tiang teman nyarangnya nih kibri guys.
1: Nak ngudiang nih ke beli dek.
0: Mana sih tahu nggak cara nih bigusnya mau ganti-ganti mangkin nih guys?
1: Guys ini nak saking somo nyantos Buddha mantan.
0: Oke, dan
1: angge.
0: Oh, angge ke pangingat tiang niki karena tiang sampai hari Jumat mangke. 3 hari mantan.
1: Angge, diurus megatra dumun.
0: Angge megatra majang semeton box sareng sami angge. Dumogi ya niki kuningan pulih rezeki dang dal lancar. Majang lek sarajang tugas tiang pamit. Om santi santi santi om.
1: Sesuk semua telah orang gue sudah rumah kesami Winten ring semeton fox ingi pun ikau Bu Wayan Lastri nge Bu Made Warni saking widangan pengosekan Ubud Talar Wenten niki Motut yuk last mini saking Sanur ngiring telponin Gus Windu yuk beli gede pasak saking Merpati Monang Maning budi ke Talar Wenten Bu Kembar Aryani saking widangan Anti ke Karangasem Talar Wenten Pak Yan Sena saking widangan Mas Badulu Yan Bur Arini kesayangan Gus Windu saking widangan Kesiman budi ke Talar Wenten Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua Jalan melalui ke Hotel Nusa Dua gaskan talar pun ke Wenten beli di Armonat saking undangan padang tas nggih megatra majang ngereng beli di Apika Bapak Made Arke Pak Suter dek the bus Wayan Riris Wayan Rismawan talar Wenten beli di Suwane saking undangan pengosekan Ubud Mbok Wayan Artini talar saking Topati Nini Bulan saking undangan Mengwi nggih talar niki ora hajang raine pemacakan Agung Semeton Fox talar Wenten Pak Wayan Swastika nyarengin go sini saking undangan Bang Gianyar Pak Tupurwo saking Udangan sesetan Megatra remaja ring ketut tadi segini nasra cak mbok is putu drupadi ketut nari asih nyoman swasti ke engelika putri sempetan fox sani durung ke calling jantos dumun antre manten sani durung absen durung nyarengin ngiring absen Gus Windu mali jebos teleponin Gus Windu kanton ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

0: larang ang sumaton di gandang bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Winung, ngiring teleponin Gus Winung malih yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Yuk. Sapa sih reke puniki semutan Fox sana jagi RC nyaringin Gus Winung. Teleponin Gus Winung semutan. Yuk. Wenten puniki semutan Fox kesayangan Gus Winung. Maka sami-sami sampun nyaringin ring WA. Ingge punika wenten. Kadigi semutan Fox Bu Ayan Lastri saking Widangan Belayu Tabanan ge. Taler puniki Bu ya lantang katik si demen puniki. Wah, siap. Ngiring ku Haji Apel taler saking Widangan Padang Sambian. Mega Remajang ring jero pulau sari Padang Sambian. Bu Joni Pak Joni Buana Indah Pak Oyan Sugito Kute Gung Kak Yudi Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian. Nanang Janu saking Widangan Bangli Om Swastiastu.
1: Sangat lawan.
0: Tapi tembangnya mangke niki. Tapi tembangnya.
1: Nas tembangnya 9 nyawa.
0: 9 nyawa saya yang sirah nih ke.
1: Sangat sirah. Ya, mau tembang nih ke nah. Sop ya.
0: Kayun tembang liana nih ke beli.
1: Ya.
0: Kayun tembang liana.
1: Ampuro Gus, teng piragi Gus.
0: Kayun tembang liana niki.
1: Kayun. Terus Gus sempon milian niku.
0: Nggih, dures moga tre.
1: Nah, cetek ne semoga men Fox Mako Sami demogi rahayu raja nyare Ramina Kuninga. Enten Gus, yang mau pamit om santi-santi
0: sama. Talar wenten ini Dania saking Widangan Bali Dwi Pajaya. Om Swastiastu ini Dania.
2: Om Swastiastu, Rajang Semong Kosinu, sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Napi tembang ni mangkin ini.
2: Tembang ni reuni saking Raiswari wenten Gus.
0: Wenten, magatra dumun.
2: Megatro, wenten de Ani, de Raden, Leong de, wenten de Wogito, Gus Bawo, de Alpika, wenten Pak de Rere, Gumbiang Rako, Tulas Minisanur, wenten Sirem Budak Kemang Mata, wenten de Leni, wenten de Ratna, wenten de Biang Canang, de Roispani, Bujer Mata Sari, wenten Pansudi, Emok Miniase, wenten Sido malingnya jatuh dat maka samingi ke swindu majang ke swindu rajang tuga om santi om
0: om talar wenten Bu Ayu saking Widangan Kenyeri. Om Swastiastu Bu Ayu.
3: Om Swastiastu
0: paswa
3: sangat-sangat singa terawan
0: ngeh napi tembang
3: rajang semang ngeh napi
0: tembang ni mangkin Bu Ayu.
3: Mas tembang layang-layang wonten nggih.
0: Nggih, magatra dumun.
3: Magatra wonten ini Dania sareng kali nggih. Dang kenceng ki rajang semeng sapuna pigatra nggih. Sira malih ayu tuban ki rajang ayu. Wonten padebi nggih. Dek Raden ki dek Ocol. Cetut mek sami geus nggih.
0: Suksama Mak Ayu.
3: Sampun pulih ke PKB ki.
0: Durung ngajakin nggo sinu mereka.
3: Nggih usah nari ya guys. Ibu nampak nih kita mereka dengan durung boleh waktu.
0: Kentan nggih sesama Mak Ayu.
3: Nggih. Sesama Gus nggih untuk Allah yang pamit. Om santi om.
0: Semeton Fox aja yuk ngajeng semeton Fox sering mangulang oleh Kristo. Wantah genah numbas ajengan sani membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kewohin mali antuk pemandangan danu sani becik pisan semeton. Yuk kembang ulang.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semetan Fox ngiring teleponin Gus Dino Male getarkan ring WA 087-808-5-3x993 semetan Fox ngiring teleponin yuk. Suk semetan lara terang Gus Dino majang ring semetan Fox kesayangan Gus Dino maka sami sani sampun ya ringin ring WA inggih punika wenten niki Aba Waisel sampun wau ngiring teleponin Gus Dino Male mau Ira Susiadi saking Penebel Bujuro Melati telar nge Bujuro Melati Jingko Batan ke oh, telur wentan beli Made Hendra Saputra saking desa tua Marga Tabanan. Om Swastiastu, mau tot yuk last mini.
1: Swastiastu, rejen siang disini bagus. Sama-sama saya relawan.
0: Tapi tembang nih makin mau yuk.
1: Yuni Suari, saya nanti kan
0: relawan. Yuni Suari.
1: Yuni Suari.
0: Iswari.
1: Iya,
0: saya nak pindah dos. Iswari sih, ni ke? Iya. Rai Iswari.
1: Iya, terus Raden, Leo Chong, Benteng, Rosani, Yundi, kerana Garsi, ni Ana, ni Rania, saya buka, Benteng, tu, Bawa, dan Pasi, Benteng, Benteng, ini cerita mereka sami bos. Kita mau om
0: santai-santai om talar nih kewentan gong biang rake om swastiastu
1: swastiastu kenapa kata
0: baca password umun
1: sangat-sangat dengan darawan
0: tapi tembang nih mangkin gong biang
1: ayo kawin ya
0: kanen cian
1: adas pilih yang gus pilih
0: ayo kawin
1: ye
0: lurus magatre
1: Magatre sarang Bu Joni, kesayangan Nenek Vista, Nenek Dania, Bu Juru Mentasari, Dayu Biang Canang, Budu Keboiwo, Dayu Dwi Pisang Nampun ye, Dwi Rana, Dwi Ani, Mini Ase, Dwi Ari, Pak Yuduba, Nika Mantan Gus ye, Suksuma Togala, Renak Rayu, Makasami Gus, Suksuma, Om Santi Santi Om.
0: Sapa sira male sematan Fox ngirim teleponan Gus Winu male suk semata lara terang Gus Winu mo niki wenten Bu Jero Mertesari saking siulan
1: oh sukses tu Gus Winu sapa napi gatrone sanggo-sanggo sing ada lawan
0: nggih napi tembang ni mangkin
1: lagune Yan Sri Kandi pun
0: njen
1: paradang
0: nggih durus magatre
1: Pegatra, calon buka daerah Nalois Kani, Bu Made Marlini, Yan Burariani, Ajit Tudarma, Dayu Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wira, Dewa Jigita, Gus Bawa, Bu Putnata, Bu Mini Asilus, Putu Keboiwa, Pansudi, Putu Lama Yanti, Salon Lopia Siulan, Bu Andi Siulan, Bu Andi Semua Bawa, Pekak Dania, Salim Midania, Gong Biang Rako, Bu Pandai Sukwati, Bu Dayu Ratmini, Bu Putu Pemogan, Bu Ariati Penatih, Bu Mahani Payet, Sarang, Bu Jerowi Kesari, Kelobokan, Gus Windunge.
0: Engge.
1: Sultan Mekasami, lah yang tugas, Matu semua Om, Sati-Sati-Sati Om.
0: Talar Niki Wentan, Nini Gusta, Om Swastiastu Nini.
1: Swastiastu. Rajang sembang Gus Windu sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang nemangkin ini.
1: Tembangannya sama aja dengan lagunya Gong Biang Rake nge.
0: Bayu Kawin.
1: Gong Biang Rake kan minta Bayu Kawin nge.
0: Nge, diurus Megatre.
1: Ya, Megatre untuk Gong Biang Rake. Mesanakan Gong Biang Rayu. Untuk Bu Tut Sidakarya. Untuk Bu Maharani Payet. Untuk dalam kencang ya untuk Sami nih semua tempohnya Gus Windu.
0: Enggak,
1: untuk Gus Windu rajang bertugas Gus Windu sukses selalu nge Rahayu Gus Nini Mewali. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua sematan Fox, sani sampun nyaringan ring WA, ingi pun ke Wentan beli Gus Yudiantara saking Sidam Bundet Bangli, talar Wentan iki kembar Aryani saking Widangan, saking sir saking sir nih ke oke saking Antiga Karangasem nge mok kembar Aryani Gong Bella saking Puri Saren Kangin Telar Wenten mok Yantini saking Selat Dude Karangasem Pak Yoga Canggu Taler, Bu Joni Sampun Wawu, Kakek Dania, kesayangan Gus Windu saking Sanur. Taler wenten Mbok Mang Ming saking Widangan Tuliko, Megatra Majang Rendek Nari Tut Nari Putu Apri di Apika, Beli Dek Raden Putu Puru Mang Chandra Engel Kaputri Drupadi. Taler wenten Mbok Hernawati. Nggih, sukses sama Sematan Fox, sani dorong nyarengin Gus Windu. Ngiring sarangin, pokoknya getarkan teleponin Gus Windu, absenin Gus Windu, ring WA 087-808-5-3-993 nyetas galah, roras tengah ring gending Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Windu, kirim makin teleponin Gus Windu yo. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Siapa sih reke sempatan Fox sana jagi arsing ringan Gus Windu. Inge punike wenten Mbok Dek Satriani, Om Swastiastu Mbok Dek.
1: Om Swastiastu Gus Windu, Rajang Tengai, Sanga-sanga Sing Adalawan.
0: Napi tembang ni makin Mbok Dek.
1: Semangne wanti warso dek ulik wenten Gus.
0: Sira mau wanti warso mangken.
1: Wenten teman spesial.
0: Oke, dan ge dures magatra dumun.
1: Nggih, magatra sareng Patut Adi Dharma Rajang Tengai wenten Pak Manandung. Wenten dek Rara Susadi dek Nata, wenten Budayu Ratmini Herinawati, wenten Boka dek Ratna. Wenten Bukman Gunung Salak, wenten Haji Gung Mangku, wenten Mailin Bundayu Batu Bulan, wenten Sirai Malingi Bu Ana. Nggih cutat bakal sami Gus Windu. Nggih. Wenten tebangnya Gus. Wenten. Nggih semua Gus Windu Rajang Tugas Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Taler puniki wenten Bu Dot Marsini saking Pomogan. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gus Windu, wau nyarenge.
0: Nggih password.
2: Pulang kampung 2 minggu. Sangat-sangat sangat ada lawan Gus.
0: Napi tembangnya makin.
2: Temannya bagus rata ampun ya.
0: Bagus rata sampun.
2: Oh sampun. Deuli ya.
0: Deuli senang cer.
2: Bapak kan bule ya.
0: Oke dulu semoga ter.
2: Zater ya, kada rak nagaksu, satu napi gaksu, rahajang tengahin. Ini Dania, Papa Dania, rahajang tengahin. Ibu Ana, Pak Adi Yongde, Putri Febrianti, Ketua Yulasmi. Ini cetuk nam, kesana mampu ini. Hari gila aja nih, Gus.
0: Oke, sesama
2: mampu. Rahajang tugas, sesama Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Talar penuh wenten Mbok Dek War, saking keramas. Om Swastiastu, Mbok Dek. Mbok Dek. Mbok Dek. Nesan. Ngiring sematan Fox selantura malih sira niki sanik hayun. Engge wenten Mbok Dek war saking keramas. Om Swastiastu Mbok Dek.
2: Swastiastu Gus Windu kesayangan.
0: Swastiastu password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nggih, napi tembang ni mangkin Mbok Dek.
2: Mangkin dumun menguing radio Ondas. Sakit kuping.
0: Nggih. Napi tembangnya makin mau dek.
2: Yudi Krisna nge bigus nge.
0: Sanin Chen.
2: Rikalo Adi Metilar.
0: Megatra Dumun.
2: Nggih niki Megatra Majang Ring. Semetuan Fox sama Sami Mantan. Raja Nyanggre Rahinan Kuningan. Bigus pun api Megatra.
0: Oke mantan.
2: Inge Raja yang ada kuningan talar beli gus nge.
0: Raja mewali.
2: Inge suk semua untuk galang nge. Sinap dia untuk para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Sama Tuan Fox kesayangan Gus Windu sampunang lali pisan niki sama Tuan Fox. Rerah roroh anggen produk saking sanga-sanga jek makin dangan pisan ngemolihangnya nih. Sematan Fox ide langsung manten ke outlet sanga-sanga ring di keranjang Bali lantai 1 sematan Fox nge. Tio sering puni ke produk sanga-sanga sampun Taylor wenten ring mengkudang-kudang apotek favorit sematan Fox Mekadi Kimia Farma K24 Apotek lan Taylor Century. Ninten perlu bingung male pacang ngerarah ring DJ mawinan sampun sami wenten ring sejebak Indonesia pasti kenyane produk puni ke wantah sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto Sani Sing Adelawan.

0: sarangan sa maton di Gendeng Bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Winung ireng mangkin teleponin Gus Winung malih yo. Ring WA 087-808-5-3x993. Sapa sih reke semetan Fox sane durung neleponin Gus Winung iwawu ngiring mangkin teleponin Gus Winung semetan Fox. Ring WA 087-808-5-3x993. Niki suksema turang Gus Winung majang ngering beli dek dolar nge saking udangan Banjar Laut belah batuh nge megatra majang ngering keluarga dalam keluarga besar dalam besung putra dalam astung kare sehat-sehat selalu nge semeton Fox sampunang nge lali pisan semeton Fox nganggen produk saking sanga-sanga napi malih mangkin semeton Fox sanga-sanga puniki wenten ring Jakarta Fair kalih tali 6 likur wenten promo menarik sani semeton Fox wantah preside polihang ring Jakarta Fair kali tali 6 likur niki kemanten. Ya ini semetan Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili pacang ngamolihang gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik. Ya ini semetan Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili pacang ngamolihang gratis siki sabun kaliku-kaliku ultimate. Ya ini semetan Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik. Antuk semetan Fox numbas yening ring weekdays nge utawi gratis siki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size. Ya ini semetan Fox numbas ring weekend diskon 10% antuk produk terbarunya nih sane muaste minyak gatalin semetan Fox nge diskon 10% taler yani semetan Fox numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwah hampers eksklusif tebus murah miwah winten taler kesempatan ngemolihang door price menarik ngiring langsung manten rauh kebut sanga-sanga sane winten ring JI Expo Kemayoran Hall B3C3LOT40 mawinan elingang pisan semetan Fox persediaannya nih terbatas pisan alami ini keajaib hemat itu nyata informasi sejangkapnya nih ngiring langsung manten cek Instagramnya nih @sanga_sanga_bali pokoknya sanga-sanga sing ada lawan gaskan.

0: Narangan sa maton di gendeng bali.
1: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, suksuma talar aturan Gus Windu, majang ringin semutan Fox, sani sampun nyaringin Gus Windu, reng WA. Inge punika wentan bok mangming saking widangan tulikup, beli putus dan widangan yang batuk, suksuma dahat beli tu, beli ruiskin saking widangan Swiss, Sukawati. Motut nari talar saking noja kesiman, Bu Made Suryani saking widangan penateh nge. Punika talar wentan bok mini AC saking tabadan luus, beli yangen saking negara batuan, beli ngurah endu saking widangan tulikup. Megatre majang ring semutan Fox sareng sami kompak mesawi terkemanten. Pagung ngurah talar saking widangan dalung, punika talar wentan bok Rai Sukarti saking widangan kerobokan. Wentan talar beli Made Hendra Saputra saking desa tua marga tabanan, Bapak Agus Astape kesayangan Gus Windu, suksema Bapak Agus kesayangan, kijake nike Bapak Agus. Bujuro Mertesari talar saking widangan siulan, Budesa Wahyuni saking widangan Gianyar. Nge, punika talar wentan beli conge saking widangan Sukawatai. Mbok Desa Lestari talar mbok Hernilwati jero mangku Desa Abian Base nyarengin Gus Windu. Amunika dumun Gus Windu calling semetan Fox, sane dorong ke calling jantos dumun antre dumun, sane dorong absen-absen dumun semeton kantun tering WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: pasangan Singan Lawan.
1: 99.3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, semua dahar sampun nyaringan Gus Windu. Semetan Fox, ringa WA 087808353. Suksema ingge punika wenten beli naruk jaya ingge saking nyalian kapit. Talar wenten nenek ade saking udangan monang maning ingge. Talar wenten beli yongde bagus, beli doping ke bagan kayu bihi pun. Talar wenten beli tu wiretama nyaringan Gus Windu saking udangan banjar laut belah batu. Wenten beli yansu talar saking udangan klungkung. Bude kri saking udangan kapal mbok yuk lik kelincing, esok semua mau yuk. Peka Abi, taler nyarikan Gus Windu, Pak Mang Chandras data, taler wenten mbok tut yulas mini, Nini Jero saking Wudangan Gunung Agung, Gong Biang Raka taler sampun wawung, ge, taler wenten iki Randi saking Wudangan Bogor, taler wenten iki Abah Waisel, mbok get Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali, Jero Mangko Desa Abian Basi, mbok Dek Satriani beli conge saking Wudangan Sukawati, Bu Desa Wayuni saking Wudangan Bali Dwi Pajaya, nge kembar Ariani kesayangan Gus Windu talar saking Widangan Niki Wanti Warsa pedidi nge sampun mau Wanti Warsa sampun wau tembang ini talar wenten mama kembar nge Rajang Wanti Warsa turang Gus Windu majeng ring mau kembar Ariani saking Widangan Antiga dumo gijai raga sarang sami statik enak makami warahayu sementan Fox lantur amalih nyata segala roras tengah ring gending Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, Swiss Semudahar sampun nyaringan Gus Windu. Semeton Fox nge menawita wenteni wantor kirang antar Gus Windu nasgang rena pengampur. Semeton Fox dumogi jet iraga sarang sami sata kena makami warhayu. Semeton Fox astungkare saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit semetan Fox. Baik itu menular keseringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

kiden anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajang produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
6: I miss you, baby.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Box Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, mo, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 993 100 102. Malih hapisan nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih apesan, ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 89.3.
1: Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangde ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lama kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99.3.

0: 89,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidayang ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.
0: 99,3.

0: Gising ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sore semeton Fox Ring Kota dan Pasar, kecendek malih niki sarang Gustika, ring salam sapa semeton. Stay tune dumun.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Sabar Malu Lebri Partami. Inggih semoton Fox niki sampun ngelintangin hari raya galungan dinane mangkin soma tenjesuwut niki hari rayane nih mangkin ngantosang niki ring harahina kuningan ge dan di somone mangkin di pemancakan agung niki napi ke aktivitas nih semeton Fox apakah wusan mebanten gitu mau bakti kan. Jadi di kalaning sanja-sanja beraktivitas titiang jagi nyerengin semeton Fox dumun ngantos galak 6 sanjang ge yani semeton Fox dot nyaring ingin Gus Dika niki dados kemanten langsung ke WhatsApp nggih di nomor 087808535993 lan wenten malih niki di sosial medianya nih di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali sampun nang lali yen semeton Fox dot niki streamingan langsung yen ten wenten radio kan. Di kalaning wus gitu kan radionya semeton Fox niki. Nah langsung ke manten nih semeton Fox streamingan langsung di HP soang-soang ge dan ngangge aplikasi santukan niki streamingnya nih di website di www.foxradiobali.com. Nah niki gratis yani semeton Fox.miragi langsung ke manten tanpa perlu niki ngangge radio dan bisa nih ngehangring di jadi jajah megenah niki ge. Dan buat semeton Fox niki sampun nang kije-kije dumun titiang mewali malih jebos niki titiang puterin dumun niki siki tembang lawas nih saking dek uli bangkung ngamah gula.

0: 99,3 99,3
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
8: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

I'm Fox Radio Bali, voice of sanga-sanga jenga berjuang ngantri yang ti. Ya guys, semeton Fox wenten pakai link penting buat semeton Fox pecinta sanga-sanga seneja gilunga ke Jakarta. Nah, sanga-sanga hadir di Jakarta loh semeton. Tentune hadirne di event terbesar se-Jakarta Raya niki, yakni Jakarta Fair 2026 semeton. Dan mewali nyerengin mangkin di tahun yang mangkin dengan promo-promo spesial tentune. Jadi semeton Fox dot niki ngemulai hang sanga-sanga dengan promo menarik langsung kemanten gaskan kebutnya nih. Sane wenten di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 4O ya. Jadi buat semeton Fox yang Drika saran titang si gelisangge sandukan ke persediaannya terbatas. Nah, untuk parik ramone puniki wenten di bulan Juni kemanten guys semeton. Dan ini wenten informasi sejangkepnya nih semeton Fox bisa langsung kemanten ke Instagramnya nih di

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Cintia Pita merasa nyaman. Semeton Fox Tenten niki ngerasa yang niki sik dikalani nyobain produk baru nge semeton jak sing ngerasa nyaman. Apalagi nih ki produk untuk kesehatan nge semeton Fox nge di kulit niko. Nah, makanya dari Nike, semeton Fox ngiring makin satia sarang sanga-sanga. Nggih, menitih anyak satia sarang sanga-sanga tetap nyaman semeton Fox. Santukan Nike ngainang nyaman, napi Nike. Nike ngainang nyaman Nike, yakni bahan-bahannya Nike, wenten kandungan herbal, ten wenten bahan kimiane. Jadi, so nyaman pisan semeton. Nggih, yani semeton Fox dot meli Nike minyak balur sanga-sanga, sing jekeruat malibin semeton. Niki ini semeton Fox nepokin apotek-apotek terdekat Kimia Farma, K2 Apotek, Senturi. Ditu subah ada semeton. Jadi subah ada ditu, jadi buat semeton Fox yani dot meli langsung ke manten gaskan. Tapi ini semeton Fox dot nyingakin keasliannya, tepokin malu keasliannya dengan nepokin packagingnya ada foto babi Bambang Pranoto nih. Yani ada langsung gas meli semeton. Yang pastikan niki racikan babi Bambang Pranoto saking PT Sanga-Sanga Herbal.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

Tuh kan. Pasti juga niki banyak tradisi-tradisi sane kelaksanaan yang ring rahi negalungan ge. Contohnya niki tradisi sane wenten di Tabanan, yakni wenten tradisi nyenyit linting sama ton ge. Dan niki tradisi ne kelaksanaan yang niki rikalani sandikale di hari raya galungan. Dan niki pun yening dimaknai ke bahasa Indonesia, nyenyit linting pun niki artine menghidupkan api sama ton. Nah, niki nyenyit linting biasa nih kelaksana yang dikalani sandikale tak rauh niki. Dan niki dihidupkan di masing-masing sanggah sama tahun Fox G. Sana niki sanggah nipun niki sanggah ting niki sanggah sanggah cucu atau sanggah ada candre gitu nge. Dan niki wenten di ajeng umah gitu nge, di Bali lan di Merajan. Dan niki kelaksana yang oleh masyarakat santukan diyakini dikalani galungan niki leluhur iraga niki sana sama pun mewali niki. Nah, niki mewali malih ke rumah masing-masing niki dan nyitang linting niki ibaratkan sebagai lampu yang memberikan cahaya bagi leluhur sane sampun mewali ke tanah wayah gitu. Nggih. Dan mangdo niki para leluhur pun niki pun ten ya niki wonten kegelapan. Niki nak wonten makna-makna tradisine sama Tuan Fox nggih. Jadi buat sama Tuan Fox sengken niki tradisi sane kelaksana yang di galungan dibi coba niki. Mungkin tradisi ini ngemang THR kan.

Seridu Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sana Lan Putu Niang Prasetya Purnama Pinake Saksi. Hingga semeton Fox Niki di Somo Mangkin Pemacakan Agung Kengken nih semeton. Di tengah kesibukan semeton Fox Niki nyangre rahina gede nih. Coba ke melali ke PKB Pesta Kesenian Bali. Niki sana nampe ngajak PKB Bu Man Satria. Coba melali nih Bu Man Satria ke PKB Bu Man. Ngajak cucu-cucu, ngajak semeton pasak sumerto. Pasti jak rame sana panggung Arda Chandra jak pula sana Niki. Salam Niki buat semeton ring Pasak Sumerta Bu Man Satriange. Dan Niki sana sampun nyarengin titiang malih Niki mungkin siayage Niki untuk menyanggra rahina kuningan. Wenten malih Niki nyarengin titiang di sanjane mangkin. Wenten Pak Gungurah ring dalung Niki satia nyarengin susah meping banget. Rajang sore talar Niki buat Pak Ketut Kembar ring yeh panas patas gerogak buleleng. Sesama Niki nge. Lan rahajang sore, rahajang somo, Niki rahajang nyarengin. Pokoknya rahajang-rahajang buat Bu Joni. Sesama Niki sampun nyarengin di tiang ring Buana Indah. Sumpaman melalui ke PKB Bu Joni. Niki wenten male Bu Madiwarsi Nina nih maraya uling di selatan Bali ke Kodia Kota dan Pasar asane bisa acepok kan melalui ke PKB bahkan sing asane Niki coba tiang takon dumu Niki sudahkah ke PKB Bu Madiwarsi ini dungkulan Niki nyait-nyait kene metuasan asane sing mana. Tapi ingat hileng-hileng ya, Pak Kadek Rumah Nanta masih Niki di kalengnya sanja-sanja beraktivitas Niki pangten jasa stres. Yang sarangin malanten guys Gus Dika Niki. Wanten malih Niki wanten di Gianyar, Niki gumi seni ya, mulun gumi seni orang bener. Tampil di setiap hari nih Niki di Fox Studio Bali Bu Desa Wahyuni. Jagi metembang nih ya. Metembang apa nih? Metembang apa nih dot nih? Ja duet metembang nih Bu Desa Wahyuni. Mengkangwang Niki ja menyuni Gus Dika. Jadi buat semua Fox Niki yang mendot meliang-liang Niki. Gaskan Niki. Oh, pecinta drama gong Pak Agus Astapo nih. Malam Niki tampil Niki. Jeki-jeki-je pokoknya mau balik ke Pesta Kesenian Bali Niki. Apalagi Niki nyamaling bleleng tampil Niki di drama gong. Oh, jak nomor satu bah harus negak Niki. Pangsing kuangan tempat negak kan. Sedih nyenan maka dari Niki. Sudah jani siap-siap dumu nih. Siap-siap manjus mak. Kan gitu kan membekal dari uling Juma atau mau belanja di itu tadi masih sama Tuan Fox nih tapi urusan makan Niki ingat jaga kebersihan. Nah, coba kita ale botongos negak Niki di je Niki drama gonga di tube negak nggih dari drama gonga malah di sisi tu kat acenter negak oh. Jok soleh-soleh hasane Niki nggih. Nah, sambil Niki sayage Niki untuk persiapan ke Pesta Kesenian Bali Niki titiang puterin dumun Siki tembang saking Bagus Wirate layang-layang.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, karir yang membidangan kota dan pasar. Sikit tembang saking Ari Sinta nak mena. Iki semeton Fox Niki sampun galah limang sanjang ngelintangin 14 menit. Aduh, Nikitan kerasa galah he maliki deke mantan ke semeton Fox. Niki nyujur yang galah 6 sanja ya, sekitaran di 40 menitan ke mantan yang di udara Niki. Jadi bos semeton Fox yang durung merapat, durung absen, ngiring makin absen dumun. Niki wenten galah kariki dia soalnya semeton Fox nge, dan makai pastikan Niki semeton sana sampun nyaringin titiang pun sampun makai Niki seperti Mbok Yasti niring WhatsApp sampun nyaringin titiang beli congnya ring Sukawati Niki hadir menyaringin suksema ngelanturin Niki wenten beli kade Afika ring Selembawa Kaja Marga hadir nyaringin Gus Dika suksema matur suksema Niki buat beli putus ton ring wawidangan yang batu Nini Dania ring wawidangan Sanur sampun nyaringin titiang. Nah, mewali Niki nyarengin di tiang ring sore-sore mangkin, wenten Nini Gusta. Lan rahajeng nyarengin taler Niki Abah Waisel. Beli gede pase, langgung biang rake, sana sampun nyarengin di tiang ring dinane mangkin, sukses mapeng banget. Nge. Nah, jening ring Facebook Niki sampun makeh taler, sana nyarengin di tiang titiang ceki-ceki dumun Niki. Nge. Sapa sira Niki, sana nyarengin Gus Dika di Facebook. Nah, sana durung wet. Uning Niki Facebooknya nih. Facebook nih wastane Fox Radio Bali 993. Dan Niki sana sampun wenten nyarengin di tiang, wenten beli cok Gus Permana, wenten Pak Wayan Berade, wenten di Jalan Nangka Bu Wayan Sukerti. Oh ramen ya Pekak Podol. Jeru gede di Tan Biu Niki sampun nyarengin titiang suksemem. Ngantri malih Niki wenten Bu Wayan Kasih. Oh nak liu sajan semeton Fox nge. Jadi sana durung ngirim rapat dumun di WhatsApp nih dados di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Tuah membagal tresna digapar, sampun katur titiang. Semeton Fox pecinta sangat-sangat, wenten berita menggembirakan buat Anda. Yen semeton Fox diki suba satia leng dugase entu, cara satuo nih ya. Nah, mungkin sangat-sangat ngicenin niki nggih reward sangat-sangat umrah utawi uang senilai 35 juta rupiah. Dan untuk periode pengumpulannya pun niki ngantos ring tanggal 1 Desember 2026. Nah, untuk carane pun untuk nyarengin niki gampang pisan. Kah pertama semeton Fox kumpulkan 9 kotak packaging sangat-sangat reguler varian balur tanah milah tanahmu klasik utawi ultimate ukuran 100 ml. Sane wajib kegunting dados 2 bagian lan produksi di atas tahun 2024. Lampirkan juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Serta jangan lupa pilih kategori karyawan, konsumen utawi sangasian. Jadi niki ini sampun dipilih kategori ditulis juga di amplop langsung ke manten kirim ke pabrik sanga-sanga sane menggenah ring Jalan Sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali dan atau bisa juga ke Fox Ready Bali. Semakin banyak semeton Fox mirim semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: nyak lubak, nyak lasan, nyak dongkang.
1: Ane penting. Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-sanga. Si Kitembang saking Wayan Aluyan Jensen. Ingat semeton Fox niki titiang mewali nyaring semeton Fox menyapa dumun semeton Fox sena sampun nyaringin titiang ring dinding mangkin santukan kebendan duk galah mali dimang menike manten nggih. Niki titiang menyapa dumun semeton Fox sane sampun satya nyaringin titiang wenten Mbok Pandi Ebi ring singe padu niki monitor suksema ping banget niki nggih lan sane Bibi jalan-jalan niki ke studio numba sanga-sanga suksema niki nggih. Suba singgah dan juga numba sanga-sanga niki dumogi top chair niki semut Bu Febi di kalane niki lemburan nggih. Dan buat semeton Fox niki wenten malesan yang sampun nyarengin dit yang Bi Adi Suputra wenten Taler Mbok DAC ring widangan kesiman sana sampun nyarengin dit yang Mbok Ira Susiadi ring penebel sampun nyarengin dit yang susah mapeng banget Bu Wayan Lastri, Bu Madewarni, Bu Ketut Martiani niki angen take wenten Yan Bur Arini kesiman Bu Made Hendra sampun nyarengin titiang niki lan Mbok Mang Minggu ring jalan katerangan lan sane bertugas di sore-sore niki dari tugas Ibu Negara oh Pak Tut Lepo nih mule cager sajan. Nah semangat dumu niki Pak Tut Lepo untuk bertugas nih niki Pak Tut Lepo nge. Dan mali jebos niki tiang puterin tembang pang cemangat gitu. Dan niki wenten Pak Yongde Bagus sampun nyaringin titiang Bli Wisutar Putu Penebel Bu Bagus sering abian semal wenten Taler niki Bli Doping lan orene mulih makin nah mulih nah om santi-santi sing menjep om santi-santine niki Mbak Herlina Wati niki nggih sampun nyaringin titiang. Nah semeton pos sampun nang kijah-kijah titiang mewali mali jebos niki jagi mau pamit niki wenten siki tembang saking Dek Ulik Widi Widiana sing mecaling pang semangat niki sane menjaitan.

0: pasangan sing lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sasanga. DJ Mahesa featuring Tika Pagraki Egois. Aduh, tan kerasa sama tan Fox. Sampun galak 6 sanja. Niki Titiang jagi pamit undur diri dumun. Santukan kebenda untuk galak. Oke, susu mapeng banget buat sama tan Fox. Ini sampun nyeringin Titiang ring ambarane puniki. Benjang malih wawanin tentunya nih ring program sane patah. Salam sapa semeton. Oke, cinampura yang dumun ini wenton keiwangan ring Titiang. Titiang lung semua pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi, Om.

kiten anak akabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Dopangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sing Adalawan.
1: Budaya Indonesia.
2: FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Hai semutan Fox, ketemu lagi bareng Gacha di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Stay tune ya, jangan lupa. Baik itu menular

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, gimana kabar Anda hari ini semeton? Setelah nyejer Rainan sisa kuningan gen Malesiki Rainan agengnya semeton ya. Tapi sederung kuningan jek pasti wenten rentetan-rentetan sanilianan. Tapi sampun nang lali semeton urusan kuningan

0: rencananya tanggal 29 purnama nika wejak bulan Juni niki penuh dengan hari libur hari raya.
1: Lama tak ku dengar darimu.
0: Buat sementara Fox Sarang Sami, GAC sudah kembali nih ya menemani Anda di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Jangan lupa sementara Fox, sementara bisa request lagu, kirim-kirim salam, dan juga bisa dengerin lagu-lagu Indonesia terbaru spesial dari GAC untuk Anda tentunya di sini di 99,3 FM. Jadi untuk Anda sementara Fox yang mau request lagu biar lagu kesayangan Anda bisa Anda dengerin, caranya gampang banget. Sementara Fox bisa langsung aja joinan lewat aplikasi Fox Radio, atau bisa juga nih semeton lewat WhatsApp. Langsung chat aja GAC di nomor 087808 53 kali 993. Sekali lagi di 087808 53 kali 993. Jangan lupa ada juga Facebooknya di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow dulu ya semeton Fox.

0: Fox Bali.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, yang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox sudah di jam 7:30 malam waktu Indonesia Tengah. Lagi pada di mana jam segini semeton? Lagi pada di jalan kah? Lagi pada di kantor kah? Ini masih lembur di hari Senin setelah libur panjang galungan semeton. Aduh, semangat semeton ya. Iya, untuk Anda yang baru selesai ngantor, yang masih lembur, bentar lagi kan pulang nih, GAC infoin dulu informasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Terpantau nih semeton Fox, lumayan banyak ya jalanan yang sangat-sangat macet gitu. Ini di jalan Trengguli semeton, kalau semeton Fox datang dari simpang Jalan Padma menuju ke simpang Gatsu Timur ataupun dari Gatsu Timur menuju ke simpang Jalan Padma, beh, macetnya luar biasa. Di jalan Trengguli ini jangan lewat sana dulu deh semeton ya, atau semeton Fox akan terjebak di sana dan emosi. Terus ada juga ini kemacetan di bypass Sanur semeton, datang dari bypass Ide Bagus Mantra ya, lewat patung Titi Bande terus menuju ke selatan sampai di simpang Jalan Hang Tuah, ini macetnya luar biasa juga. Jangan lewat sana kalau semeton Fox nggak mau emosi. Terus Jalan Hang Tuah juga kalau datang dari timur menuju ke barat, dari barat menuju ke timur juga sama macetnya. Habis itu di agak ke selatan juga ini macetnya luar biasa banyak banget semeton. Aduh, di Jalan Teku Umar nih ya, kalau semeton Fox datang dari simpang 6 menuju ke simpang Jalan Imam Bonjol Teku Umar Barat, ini macet luar biasa. Jangan lewat sana, cari jalan alternatif yang lain dulu semeton ya. Terus di Jalan Imam Bonjol pun ini macetnya luar biasa. Kalau semeton Fox datang dari arah Jalan Sunset Road menuju ke simpang Teku Umar Barat ya, melewati Jalan Gunung Soputan, ini persimpangan Gunung Soputan, kalau masuk ke Gunung Soputan, datang dari Gunung Soputan, di sana juga macet banget. Jangan lewat sana, intinya semeton. Sore-sore gini emang banyak banget jalanan yang macet ya semeton, apalagi di daerah-daerah wisata, daerah-daerah yang banyak memang tempat-tempat umum gitu. Jadi untuk Anda yang ketemu jalan macet tapi belum GAC infokan, cus langsung kabarin GAC sekarang juga biar semeton Fox yang lainnya juga tahu.

105,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangya Sangya. Semutan Fox, Gacha mau ingetin dulu buat semutan sarang sami sampunang lali niki semutan ya. Produk asli Babe Bambang Pranoto niki mewaste sanga-sanga. Sampun kegentosin niki wastannya nggih. Sanga-sanga niki kekepah dados kalih wonten sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate buat semutan Fox. Pokoknya yen ing jagi metumbasan indayang rasane asli lan waspada ring produk palsu semutan. Nah, sampun nang lali taler wonten niki produk pilihannya saking sanga-sanga mawaste gatalin solusi praktis untuk semutan Fox mengatasi masalah gatal-gatal yang bikin gak nyaman di kulit semutan niki nggih. Buat semutan Fox yang jagi metumbasan lan ragu sanecan asli sanecan palsu, dadas niki semutan memastikan keaslian produk lan ngecek informasi harga resminya nih. Ring platform resmi Instagram @sangasanga_bali utawi ring website www.balihealingoil.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id.

Talk Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semuanya sudah jam 7 malam ternyata. Sudah makan malam, sudah mandi, sudah istirahat belum nih semeton? Terutama yang kerjanya udah dari pagi tapi gak selesai-selesai juga nih sampai malam ini. Aduh, gak apa-apa semeton, demi cuan-cuan dan cuan nih kan. Apapun akan dilakukan asalkan ada cuan. Emang ya, bisa aja. Terus, untuk Anda semeton Fox, adakah yang belum gabungan bersama GAC? Masih bisa dong ya, gas langsung gabungan sekarang juga. Bisa lewat WhatsApp di 087-808-53-993. Karena kalau lewat WhatsApp, GAC akan putarin requestan Anda. Akan GAC calling-calling juga ya. Jangan lupa request lagu Indonesia kesayangan Anda bareng GAC sekarang juga. Terus, untuk Anda yang mau request lagu, sudah masuk nih beberapa. Nanti akan GAC calling-calling ya, dan akan GAC putarkan lagu requestan semeton Fox. Mau lagu dari siapa semeton? Ada yang request lagunya Yura Yunita. Ini dari Satya di Karangasem katanya. Request Yura Yunita yang mana aja mau ge? Oke, GAC putarkan yang judulnya Tenang ya. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Aduh, pales kan ini punya GAC ampur ya semeton ge. Kalau gitu semeton Fox yang gabungan jangan lupa tetap stay tune. Pokoknya bentar lagi akan GAC calling-calling. Yang belum gabungan masih bisa gaskan semeton di nomor 087808 53 993. Dan jangan lupa juga di follow dulu Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: 99,3.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
4: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
3: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
3: New Sunari Lovina Beach Resort,
2: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Budaya Indonesia.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih bersama Gaya di sini. Jangan kemana-mana dulu ya. Dan untuk Anda Semeton yang tadi sudah request lagu, terima kasih banyak. Semoga terhibur ya, sudah Gaya putarkan yang Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu jadinya, karena yang tenang ternyata sudah terputar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu masih bisa. Sekarang waktunya Gaca kan calling-calling Semutan Fox yang sudah gabungan menemani Gaca di sini. Di WhatsApp ini udah rame banget ya. Waduh, tapi kayaknya gak bisa kebaca semua ini. Jadi Gaca akan baca secukupnya saja ya. Sudah ada Niki dari Mbok Yastini yang gabungan request lagu apa aja boleh. Engge suksema sampun nyerengin. Semoga terhibur. Ada juga ini dari Nini Zeren Gunung yang salam buat cucu-cucu tersayangnya katanya, dan buat Gaca suksema. Engge suksema wali sampun bergabung. Ada juga ini dari Pak Tut Sugiantoro sudah gabungan, Belian Ena di Singapadu, Boyan Lastri, Bu Desa Wahyuni, Pak Tujuh Leo dari Tulik

terhibur dan jangan kemana-mana dulu ya. Bentar lagi akan diacah lanjut calling-calling lagi. Yang penting apa? Tetap stay tune di 087808 5399.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih bersama Gia Acang di sini, dan sekarang waktunya Gia Acang ingetin lagi untuk Anda semeton. Sampun ke semeton Fox, menjaga kesehatan sarang ultimate sanga-sanga. Jek sampun nang lali semeton ultimate sanga-sanga niki pindah ke produk sane anyar lan premium saking Babe Bambang Pranoto. Jadi sampun nang malih ragu indek kualitasnya nih semeton ge. Ultimate sanga-sanga niki taler wentan akeh variannya nih semeton, mawet saking minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare wentan niki semeton. Pokoknya Presiden iki memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh untuk Anda niki nggih. Tur pastinya meduwe kemasan sani modern lan kari meduwe kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Yen ing semeton jagi ngedarah produknya nek utawi ngedarah informasi sejangkepnya nek inde. Ultimate sanga-sanga. Gas langsung manten rauh ke Fox Radio Bali Ring Jalan Gatso Tengah nomor 98X Kota Denpasar utawi dados niki. Pesan ring nomor 0819931001002. Malaya pisan semeton ring 0819931001002.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Rosa, aku baik saja ya. Lagunya emang enak banget kalau didengerin semeton. Siapa nih yang suka juga sama lagu ini? Guys, langsung pokoknya komen di WhatsApp bareng Gak Aca ya. Dan Gak Aca mau ngingetin semeton Fox nih ya, khususnya yang ada di daerah Jakarta Raya. Karena pameran terbesar ini se-Jakarta bakal datang lagi semeton, namanya Niki Jakarta Fair 2026. Pokoknya Niki impun langganan tiap tahun, Niki nge sangat-sangat pasti akan hadir di Jakarta Fair. Tahun ini semeton Fox Niki Presiden mendapatkan beragam promo menarik semeton yang cuman wenten ring event Jakarta Fair pun Niki. Disimak Niki semeton Fox nge. Promonya nih, ya punika. Pertama, semeton yang beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml akan gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Busanika, yang beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml akan gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Terus, kalau beli makin banyak semeton, beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml akan dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays atau bisa juga gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Terus ada juga diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada juga Niki semeton diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Ada

89.3 FM Fox Radio Bali Bahana Pujaya Indonesia. Sebentar Fox, waktunya Gece pamitan dulu ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah nemenin. Semoga terhibur dan jangan kemana-mana. Habis ini akan ada banyak sekali lagu-lagu yang diputarkan. Dan nanti jam 9 akan ada Gaya yang menemani Anda sampai jam 11 malam. Gece pamit sebentar Fox ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu besok.

Rajang nubun niki semeton sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi landurangnya mawinan makin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, antuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali antuk sensasi anget rekalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox ngiring mangkin nggih rereh sanga-sanga gampang pisan ngamolehangnya ne semeton Fox pacang ngamolehang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nggih dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3. Vox Bali.

0: Aing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: 9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Pada Budaya Indonesia. Raja Wangi Semotan Fox Kecunduk Mali Niki Sereng Gaya Ya Reng Tembang Tresna Nyantos Gala Salah Sewengi Sampunang Namun Kece-kece Semotan Fox Lan Baik Nika Menular Kesarengin 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Sing Adelawan.

103.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sampun Fox, sampun lama nih nonton ketemu sareng ge aya nih geng. Ketemu ternyata galungan sampun terlewat puniki sires anereng galungan kemarin. Melupakan semua janji-janji ring diri sendiri. Punapi nih ge aya, janji antuk menjaga pola makan. Mumpung Niki Samatan Fox wenten akeh lungsuran kenten nggih, coba-cobain ngajeng napi pun sane wenten ring jero, napi malih niki masakan ring jero enak-enak kenten nggih. Mungkin setelah lewat galungan balik lagi ke model diet pun Niki Samatan Fox. Yening Samatan Fox diet niki menurunkan berat badan sampunang langsung ekstrim nggih. Gaya juga niki salah satunya yang melanggar janji ring diri sendiri Samatan Fox, tenang nenten sendiri kok. Manut saking Kementerian Kesehatan kunci diet sehat niki nenten je antuk menyiksa diri, nanging mengatur pola makan dengan bijak Samatan Fox. Mulai niki dengan nenten melewatkan sarapan, kurangi minuman atau ajengan sane manis, perbanyak ngajengan berserat mineka di buah lan sayur, minum air putih sedurung ngajeng, lan rutin antuk berolahraga. Sampunang lali dibarengin juga niki dengan istirahat sane cukup Samatan Fox. Elingang penurunan berat badan sane sehat niki sekitar 0,5 nyantos 1 kg per minggu. Sane penting konsisten Samatan Fox. Gih, nenten je instan Samatan Fox.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Bali.

World GFM Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha Buana Budaya Indonesia. Secret Lover, si ketembang saking Kiss Band. Si Raponiki ada Secret Lovernya Sangha-Sangha sama Tan Fox. Antuk sana bingung niki ngemoli yang produk sangat-sangat tenang sama Tan Fox. Nge, semakin hari semakin kemudahan menyertai niki. Nge, semakin mudah niki sama Tan Fox antuk ngemoli yang produk sangat-sangat. Langsung mantan niki merauh sama Tan Fox. Ring dek ranjang Bali, ring lantai 1 Mawina. Niki sampun tersedia butnya nih sama Tan Fox. Sana siap antuk memenuhi kebutuhan semeton ring produk sangat-sangat. Minyak balur wenten, sabun wenten, skincare juga wenten semeton Fox. Napi male makin sangat-sangat produk sampun juga niki tersedia ring Kimia Farma, K24 Apotek, Lan Century, ring seluruh Indonesia. Nenten male perlu bingung kan semeton Fox ngomong yang produk sangat-sangat. Napi male ring tempat sana sampun semeton Fox pirang dari GA ya. Nika wantah produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Prano atau semutan Fox aneka produksi ring pabrik sangat-sangat.

Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Arjuna versus Madonna. Niki semeton ge aya pasti sampun berkumpul Arjuna lan Madonna niki. Nanging semeton Fox rasanya kurang lengkap niki ya, kumpul-kumpul tanpa ditemani dengan tembang-tembang kantan ge. Ngiring semeton Fox langsung semeton bergabung sareng ge aya Ring 99,3 FM. Sari siap niki memutarkan tembang favorit semeton nyantos segala salah sewengi. Seperti biasa semeton Fox dados niki join sareng ge aya ring aplikasi Fox Radio Bali. Sane meduwe niki ring Play Store lan juga App Store. Utawi dados juga niki semeton Fox nyarengin ge aya ring WhatsApp 087808555993. Sane kari wenten niki requestan yane sane durung terkirim langsung manten niki semeton Fox. Mauinan ge aya niki wenten nyantos segala salah sewengi.

0: Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sembilan sembilan koma tiga.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Banda Budaya Indonesia. Semoton Fox makin gaya pacang calling-calling. Numun puniki semoton sami sani sampun nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp. Napi ke aplikasi Fox Dumun dan iki gaya. Wenten sani kari stay tune sarang gaya puniki ring 99.3 lan sampun niki komen-komen ring live chat. Pakai tetari sugina dinasra rahajang wengi ring widangan penamparan. Wenten mani warsini bergabung niki nyaringi ring widangan Nusa Dua. Wenten gongura ajus Bali bergabung puniki nyaringin gaya ring widangan dalung. Rahajang wengi niki wenten buma dewarni bergabung ring dan polsekan ubut wenten taler niki senamian semoton Fox sanikari stay tune sareng gaya ring aplikasi terpantau akeh niki bergabung suksama semoton Fox sampun nang numun kice-kice stay tune sareng gaya ring tembang tresna.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
5: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sorotan Fox menindaklanjuti niki viralnya dugaan pembuangan limbah ring laut, ring kawasan Jalan Pantai Segara Ayu, ring Sanur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar kesarengan sejumlah instansi terkait turun langsung niki untuk melakukan pengecekan lan juga investigasi lapangan. Ring pengecekan niki, Dinas PUPR Kota Denpasar mengerahkan alat berat untuk membongkar outlet box culvert. Selain juga niki membuka sejumlah manhole guna menelusuri sumber aliran air sani bermuara ke laut niki. Langkah puniki dilakukan untuk memastikan napike aliran tersebut wantah limbah utawi murni air drainis niki semeton. Lan kepala bidang sumber daya air SDA Dinas PUPR Kota Denpasar Bapak Ketut Ngurah Artejaya niki nikang hasil pemeriksaan awal menunjukkan yening air sane masuk ke ring gorong-gorong berasal ring saluran drainis ring sisi utara Jalan Pantai Segara Ayu. Selain niki ditemukan juga puniki pertemuan saluran drainis sane mengalir dari sisi selatan jalan punika. Sumber niki kaya ketus langsung ring Nusa Bali _com sani gaya ketus ring social media Instagram semutan Fox.

3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samatan Fox, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir malih nikingge Ring Jakarta Fair 2026. Sampun pasti langganan setiap tahun yang sanga-sanga hadir ring acara puniki Samatan Fox. Lan tahun niki Samatan Paca mendapatkan beragam promo menarik nenten cuman niki Samatan Fox bisa dapatkan dimanapun nanging hanya wenten Ring Jakarta Fair. Promonya wantah ini Samatan Fox numbas niki 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml Samatan Fox pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku sane klasik. Yening Samatan Fox numbas kali minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml Samatan Fox pacang gratis 1 sabun kaliku-kaliku sane ultimate. Yening Samatan Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml gratis sabun utawi gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate sane travel full size niki Samatan Fox. Nggih. Lan yening antuk gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasiknya niki pembelian setiap weekdays. Yening Samatan Fox niki nyingakin gratis minyak balur sanga-sanga ultimate sanit travel size niki setiap weekend Samatan Fox. Ngiring disesuaikan dengan promonya yening Samatan Fox pengen nggih. Lan Samatan Fox diskon 10.000 juga niki antuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% antuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size lan hamper sane eksklusif. Tebus murah juga wenten niki Samatan Fox kesempatan mendapatkan door prize menarik. Ngiring langsung wonten niki Samatan Fox rawa ring but sanga-sanga sane wenten ring jalan Expo Kemayoran hal B3C3 lot 40. Oinan persediaannya ini terbatas Samatan Fox. Lan alami nika ajaib hemat nika nyata. Info sejangkepnya ini langsung nonton cek Instagram ring @sanga_sanga_bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Buana Budaya Indonesia. Samoton Fox gaya pacang eling yang puniki samoton antuk reward umroh ke Sargin Sanga-sanga niki nyantos pinanggal 1 Desember 2026 samoton Fox. Antuk samoton Fox puniki sane kayon langsung mantan niki mengumpulkan sia kotak packaging minyak balur sanga-sanga sane varian reguler dados, sane klasik dados, ultimate juga dados. Nanging elingang niki ring ukuran 100 mili lan wajib diproduksi di atas tahun 2024 samoton Fox nih. Yening sampun terkumpul niki sia kotak packaging minyak balur sanga-sanga langsung mantan niki dipotong dados dua bagian dimasukkan ring dalam satu amplop beserta niki fotokopi KTP samoton Fox, nomor telepon samoton sane aktif, nama lengkap, alamat lengkap, dan ring depan amplop niki dituliskan samoton Fox wantah karyawan konsumen utawi sangasian. Yening sampun jangkap samian samoton Fox langsung mantan niki kirim ring Fox Radio Bali utawi dados niki ke pabrik ring Margi Sawu nomor 88 Banjar Sading Desa Lobakan Kabupaten Gianyar Bali. Elingang semutan Fox semakin akeh semutan Fox mengirimkan tentunya semakin besar untuk semutan Fox mendapatkan peluang mendapatkan reward umroh ring sanga-sanga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox makin gaya pacang calling-calling namun puniki semoton sami sana nyarengin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wenten sirakah puniki, wenten Pak Ari Dinamika Rahajang mengiring wudangan topati kelungkong. Wenten beli putus tuh nyarengin gaya puniki ring wudangan yang batu patu purwa ring wudangan sesetan Rahajang mengi punapi gatra siap niki gaya becik samatan Fox. Samatan Fox punapi gatra telat niki gaya metaken sampun wengi. Dumugi sane gaya harapkan samatan Fox sehat selalu lan benjang niki samatan Fox juga metangi dengan ceria cerah lan bahagia. Wenten lanjut puniki gaya calling-calling beli kadek suwana ring widangan pangsekan ubot moyan Martini ring widangan Sukawati. Wenten mari warsini bergabung sareng gaya tapi bulu sumar. Oh nenten ge. Salah alamat niki. Wenten beli ngurah endu bergabung sareng gaya beli gus bawa di Suputra Pak Gungurai Buan Lastri beli Made Hendra beli gede pasar ini Gusta Bumade Warni Moe Renawati. Wenten Pak Gede semuanya sering widangan beleleng beli Yansu Budesa Wahyuni Mokadewati ring widangan beleleng puniki wau bulu sumara hajang wengi. Wenten mau kemang minggu bergabung sareng gaya beli Tutmano Moira Susiadi ring widangan penebel Taler Sinamian sama Tuan Fox puniki sampun nungguin kicik-kicik malebo sareng gaya ring tembang tresna.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox dan kerasa niki. Sampun waktunya gaya untuk pamit undur diri ring program Tembang Tresna. Selamatan Fox, tetap jaga kesehatan. Suk semua banget nih sampun nyarangin gaya anak pemaling nyantos wongi. Sampun orang udah lanjut begadangnya Selamatan Fox. Nggak istirahat yang cukup Selamatan Fox. Gaya langsung matan pulih saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit. Baik nih kemenular kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, sing ada lawan. Gaya pamit Selamatan Fox. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Vibes Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Vox Bali.